ruli kutang anak kwan and kin liste maga li nakula ksa le kyang sa li kuhup chi kooperativa sa barku ina kyo ken na bale bebli komon ebli teknikos li nakeshpan li watchpening malak principal li shpere sinki li kuhup chi angel el kin laish li nakeshtaliman sa li kuhup chi kooperativa so kana anak kwan kuna ke kere tal yo kochish Berisin kil kuchik li kutan hain yo kochish berisin kil kuchik li po a kapan na pakere tal na kumpat na numel li kutan laish na kenau laish na keril ut na ke il di shakwi na kumpat na numel li kuchik kutan ni honal li shaman li po akwi shmanak u shkakia huichak rubelak Yo kochish beresin kin li shkwakshak tripo hain li na kota li mankwi Churu li ilok lakcheab hain li kamatan li nashke li kakwa Dios Aban na koy peni na koka anak kwi li kangel Laesh ta kultiko kere anak kwan na ko serak ikchak bayak chirish kubela Na tribal li honal hongkong sabar kwi na kapano li kangel Malakho kial li honal na kakwa hlat matakwa humpo matakwa humshaman Matakwa kipo, oshipo, kaipo, kwa kipo malak lishkialil li aknakota li mankwi anakwan. Aban, karuchik angelil makumpay, makwipay, malak napal lishpayil li angel, li kwanza leben laesh malak li tentota banuman. Utkokan lishpanukil, malakokan li rilipal. Eshkanakakwa eshkastitzen li nakekeyech hochi kabinkil za lihunghochi kooperativas. Sa eba molam hain kahumpay akilik angel na banuman nakanaon na nakemang di metseo nakemang di chole reripal res chole ninkil chichabil li karuli na shbanu li kooperativas li karuli na shtiki aban makwa kakwish tiki wankil tento ban reripal chanru kyo chishikut barto kulakandakwan aban tento to shke chika ushlak o yoko chishkebal Maho shkakwil kyo chishik li honan anang kwan li loklah po hong ko Maho kanah kwi rilpan li shmanong kili hong ko chik anakhel Udkwi inka Chanru takapano rin at takahuntak eti Chanru takapano rin at takatuku Kwi anak kwan na shkataw li shkwakshak li po Malah na kyo ko chish berisin kil anak kwan Ktentorak Tel malas katawus teram kung tasan li angel li nashpan li kakooperativa li nashpan li kooperativa lahin malas la kooperativa lahas li kumon li kyo kachke bala chkul chi rabin kin chke abshkush kade koopera anak kwan li kyo chi kulak sa la muay bal karu li retar li kwan na kwi kin anak kwan malas chan ru ril bal mazakal hokan yo ko chi pek malas toh kwan tarah Con Artigi, Malajot el laxo el chireli, Cajayalion, Tocuarto Culac, Marita Quietro, Tijach Juanco, Aban Lis Hikli, Lo Plachapain, Achnumeza Lis Tijach, Yocochi Atilachirishna, Squakchapipo, Yocochi Sperisin Kilanapon, Utquito Kaushnak, Malaftakin, Nak Mahina Coculaxas, Kitopil, Lis Kalili, Cajelax Cabano, Malah tokwan narah malah toko tihach yukochish beresin kil Utkwito atinak chirish kihach lik angela kiochi pek Narah nashkien anakwan tokorah kwaqit po lish tiklahik li loklak chabhain lako taliman kuy anakwan Apan makwa hukaan Karuah kuy tishkot basiye che kuhain malah karu tishkot basiye che kulat li naka kwa bish chabshkush fereko vera Nak Chanchanta kwi kwan kwi poli kakasya. Kaut sa shkabanak akshushkana. Anak kwan kwi toho sa shkitok. Nishkalilik angel kwan ko na kota limang. Kutak kyokochi atinak chirishnak. Kyokochi shberizinki lishkwakshakli pori lilo lakshab hain. Naranashkienak. Inka ahun nakik, inka ahun takit. Kyoko chishik likin shmanungin lik angel hong hong. Ut. Rikin li honan li akyochi numek. Kaud nak nakkwan kli serak iksirish. Ud mareru belak ak nakabano chakaban. Khalang khalang kli riloka li kaushlak. Khalang khalang kli riloka li nalipak. Malak khalang khalang kishtaw balgo. Anakkwan
tentori panjang la khuna ta ka khunta edi aban mo ko joko ta ku ske ban na ko ka mare kwan action me mare kwan kunta e joko ji shikri kin shikali shikan khali cooperativa li tento ak shabano utri kin li honan li action me ku aban mare kwan shikana mare kwan na palsik tarah tento tapapano na bali komon tarah na bali metseo tarim bina tatachap si bali chi ushi na lebakwaye mareho kunaki etalizi kindi alinak malaki anilako na kikila esh malako chanru na eljeru malako chanakiru tetaw na kikere etalarana kunakik na kielchish kunilebli komon makwa hun sien makwa opsien makwa humil komon na tapo aban nak nak kulak karuna kulman mataka kauslana o nakshi el hoka kuchik nak te kulak inka kaun nak nak kulman ha sa shkawan nak halang halang klish kaure sinkil ni komon ho ho lina a konji sa lina lebakwaye la este kere tal mare kwan kesh nakish Sakon mare kwan kesh na kesh oken malas kwan kesh na kulak cherur li shpanu kili na lefha in kyoko kuchi shkeban ho eta lida na kwan li alinak malak anilak o kyoko chi shkeban mare kwan na kesh kawri siri beb kulak kulak mare kwan akana kwi na kesh panu li ropi sep ho na keman aban kwan komon mare hun sut mare kwi sut sa li hun pona el bayak shkyupa li rok shkyupa li shkun shaka li ut nashpano za shkawana naras rek asinkil baya plishtimel ko kyoko chishkiwa inka nashkaw shlana ta anta ta elchi ube khanta ta kulak shbenkwa malakhanta kulak sa shka malak rosh lina khek inka na kwan kaw shkak chirisha in khokanak makana mankre bakyana masa shki masa shrakik li shkalili komun na kulak li oyanam kha anlish takon sali na leb kha kwaye abang li na kesh anu tsakal li an nakchi us wala kha an nishka khelek na ruta kha kye kwi inka te kulak chi ubek kwi inka te kulak sa shka mala khosh na khek mare na chahko chi ruwe mala na ke chahko hanep sa shka wanda kha inka shi shtau khun li khayalu manak anef shi si bari bev shi oken shi taqon re nak te el shi ubef ut analef ha ina nak kwan chan rafu nak takasu usi chak sali angeli nashbandi kooperativa chan rafu nak la atla holominel ta chak chuk ta kwe malak chan rafu nak ta zil rish usta junta kete rikin y o quien le daban más a los conjuntos y cooperativas en cada concha está o balbú caut tashkawana marejo canle o quien na cuan salica molam salica cooperativa mare na que apna em la holominela nem lina ke kulak shben kwa o tebli asociados lina ke oken rachis banu kilik angel jiten ang mare anem lina ke kulak se shki mare anem lina ke kulak sa shrakik malak anem lina ke kanaja sa eo ingaji na ke kulak awan kalu takatau jiri shain tekin li zera ikan nakkwan li kyoko jishkul dikan gizale kya mak sakal riki na an li kyoko jira binki lan nakkwan la ini nao nakin ka ka ut man nak chan sakal ru nak takatau ru nak analeb ha in mare na kulman zali hong hong chi kooperativas ut kui na kulman chan ru nak nakosh chak ke malak chan ru nak nakosh ten ka sali hong hong chi cooperativas dentro ra takakial ka e rezil al rezi pal chanro na chi pa honi lora to kulak chi ubeh
sa juntak etilal sa komuni shmanakli angela kwaye ma kware hun ma kware kwe ma kware oship mare takakyo etalila kuli batong polotok aran kwe hun lichot kuli kas ustekok inga drakena hun inga drakena kwe bakwe shetekok Kutwije elji ubech inga daka kienak hun inga daka kienak kwe bach kwe she elji ubech. Kwe hun revi komun. Shtau li pal tiltish, mahe lo kwe inga us pal lish ka angeli parah kwan den to za pal tenek mabim zan shmeh. Shtu ah ki, chish huni li chud. Aban kwe hun reba komun na hwa shabil kuchik shbanu, nusa shkabaha nak shtel chi ubech. Likomonil naranas kienak chishkunile chishtaw lirusilal chishkunile sae lishchol chishkunile sae kwan chishkunile sae ila sae tsakan sae ukak shmanak latna kanawnak kunakna lebingata elchi uschaku marekyok la kaush marekyok la hostil mare rak la chol Utmarin gata chkanap chi tsakang, marin gata chkanap chi ukak, utmarin akwin gata chkanap chi ilang. Dat kwa kliko kulahak, to kura ka kwek, utmarin makwa chik lag angel tabano, tashkawanak yo laga ush lebal, tashkawanak ingashat ilan chi us. Kwitra kebi retal, to kbar na koshk amkuna le, sabar kwi inka, Nako akon sa kal Korak tentos banong kil Kuing ka nakat sa kon lahat Ko tentos banong kil marikyal Sa shkawana chishki akwe tentotat okean tentotat sa kon Ushake usbe imanok chak Kwisik chak chikwish Kwanak nabiman di atin hain Abang kuy takat silish Karo narashkiwal Kwisik chak chikwish Anak kyalrikishka Blishach olyo kachish banong kil Moko kyo katachistik bal tsakal Nak lik arroz ishtenep sa abensh banu kil Aru kakheli tsakal ta el chichabul Udarin, nako sot kiko chikchirish li na lebaka kyo kochak chish banu kil Rube lakot maak alich ahkila Zwe nak takakots kuchik anak kwan Utkwan rilom rikim lish chabilal lik angel Lish chabilal li ru li akwim Lish chabilal kochanru nako oken dani hong hong chi cooperativo ma kwan zakan ishtemal shchabilal angel ran kuilat ta kaushla utake kenak ta kuisi chakchakwish a taban kui holi komon takal kwan shchol resten ankilish komon de joker chi holomen resten ankilish cooperativa dali honan naksta nak shtaklak reshmanu ki holi angel malakun li taklak utishte Chikwesh manak tento in oken renak lin komunil manak lin kooperativa ta kwa klikut ta elk chube. Kial aranak kwi la ta kwa binak kwan sakala chol nak ta kwa oken rikin la komunil rikin la kooperativa manak chiancha la chol yo katishik ut nakanao eshpa komun eshpa nakakwa eshpa skizkin esha holominel asociados asociadas Sahil Poyanam, Kokal, Chekal Poyanam, Nakakui Laat, Chianchalaj, O Shatkosh Banu Gihong Angel, Nakanao Nak Usta Er Chaku. Usta Ta Taula Lupik, Usta Ta Tatakwak, Usta Tanum Si Bayakli Kueh, Tanum Si Bayakli Chakiel, O Nakakui Zakal Rusilal Hun Angel Chichapil. Babang kuy tozo kuy kuchik chikishu takakena kyal rigin shka rishka chkol do shik malak kyan sa shkawanak shu ishtaklao takaketa kisi chak chikish ya taklak han mare takataw li railal mare takatoch ke mare takakyok ke kuy tan kuksili ka angele paling anakalaw garun takakul mare chal hunak li railal hunak li kakhel sa li kapen kaut sa shkawanak unkaza kachkol nakshoko apan Ni huna kujik na okjisa hain, kwanak tof na kaere tal ani joke psiholoming. Utsa shkawanak mare
awan nak tamat ibu kita bawa komon hal, nak ajan nak, ajan nak cang tak ibu kangen, ajan nak kuat lah kawasalihu, ajan nak shock retali lah kutan, kuta ajan nak eretan nak shot kulak si akong, moko cok kata si kebal sah, lih cabil lah lih kangen, lih setelah salamen. Tu khabar nak kau sekarang kau ayam lah kerana tak tahu ciri nak li angel reli komunil, an makuare kun komun, makuare equip komun. Tentu tak tahu tak tahu di resilal nak kuicah king nak kau istak laci okeng cipta kongsi kini sekarang reli kooperatifa. Nak mahkuah lah kalau minat juga sih abang Zarailal. Cepen lah at. Cuma nak juga sih balak inkilah aku. Utuhun sih cuma nak nishka ut. Nimin takkan hanap juga sih abang Zarailal lah komunil. Juga sih abang Zarailal lah kooperatif. Tawan kita sila kuirish aru li. Rusi lali juga sih tahu malah nak kongkat sih kooperatif ha. Maren kata ke saj ko laban ish enko ata kuil haan bar kwankat. An honi mal nakatok la naas raslal por, raslal cha, sabar ki kwan la ako chod, sabar ki kwan la ako kwim, sabar ki kwan keb la ake tong, sabar ki nakat kulak ak se, sabar ki nakat kulak ak ha. Od mare, inka na ala saj ko, shkebal ish lo almalak rosh lo inkil li na le makwaye. Kena nume cihokan. Abang nak aje anak kuan. Kuan lagi hotok timanu rekoye. Kiasa sekawan nak sini setakla. Uta jana jangan uta el. Ilah bi ilah cica ilah sekomun. Nak kui. Takas sekawan uki kun. Kun tak ngetin kil. Lik angel likomunil. Likin di nak lepung kong kerja likin di alina kut likin di batung bolosok. Inkarah takat eh lieta ling ko eblina ke alinak aban takah aku isu lo bangkila ko yengka joko cish mahi kwan kile blikomon hain inka joko cish atinat cinka us cirishe mannak kwal chabil kwal lok li takong klina kesh banu aban ko eta lil to okin ututok ahilak rah ko Kunjut di komun di nak kebas kumbolot ok. Arenak, aran tak kacian kap eh. Mari kon lat nak kuil nak. Eskul kunak lipas. Nak eskeri saat ini ut. Cacan tiki makas ulmanut nak eskes folle. Aman nak esnau karutera. Dengkuas kuntak etingkil. Nicut cik kun. Ut ciri sikan, nafas, kerja kum, kerja kuat, dan nak aneh te elchiube. A andah, licut, a andah, li etalil, li tangkah, kuang salikunhu si kooperatifas. A andah, li etalil, li takaso usis aspen, li angel ciri sikape, li angel ciri li si. Kunci si komun. Ucapan dua kau ayah malah ucapan dua takat tahu rum nak takat keretan nak. Yoji usak nak yoji cabi log nak yoji tampil uci ning. Ucapan kata kau lak lekat olaran. Benak kuan sebagai nak usho el malah usho el ceruli loklah cab ayah malah usho el ceruli loklah cab el malah takat kau selang tingkah kuan usho el jak cura cab han. Jiru aja apa in anak kuan di nak kota ni mangkui takak jelka eh renak takak as di parkuas kabano cak di cak sume untuk cabi lo bersilik angel untuk ilok ciku to ilok cizul oh lihat lihat kui lihat joko cak kos paleri kian ciris lipek lipek hari kahayalion. Nipek kan, lekamat kan, lekasi kan, lita ah, kulak kui.
aman arin kuchik na kahuntak ete li etalil han li akshka kotsak erikinak si kahunilo takat e bayak si kametsew si kahunilo takamikisi bayak si kahunilo takakilo bayak amama pekhaan renak takulak sa arkuy choko chishkayalinkil Mutkukana kuili angelak sa lihubong chiko operativa chirishli auk chirishli uchinyeng Utkuing anakabano takakere tal nakaran mare takakul ho na kulman sa li alinak ho at choko chishkos balerikin nakhun nishkyashk e takulak ot mare kwan likomon shlub sa e שוקים הנשכנה ודינקה שקשוי לי ברחון תנתות ישראלינה שלו אבל דינקה שקשוקן ותאן לך לי אינקה נחמן זה לחונחון שקופרטיבס נף מריקוון קומון נף מריקוון אסוסיאדוס עקי על מכנצ'י מקוואצ'ין אינש צ'ינש צ'ול ושפנו כלכון לי אנחל Walkuchik natnatiki ba manch banungil hun ak angel. Mare ng aji kahunilon na kulakchiku mare ng aji kahunilon. Nakakulupa o nakake. Karwak eta ka banuhan ma usilal di shkamchak e ma ka na shkamchak. Aban parish ko li kakaushlepal re komonil. Parish ko li kakaushlepal re kwaplik re el chubek. Kaun natin katapake us ka banuhak. O kien ko chika hunilo ut takanao na toshkatao li barkuan choko chishka yalingi usta kuang li kaushinga us usta kuang li naleminga us abandi shkialil rakhli na ahman malasi shkialil rakhli komon ta o kien reshmiki sinki lak angel han reshmiki sinki li kaush reshkelon ki li pek reshkelon ki li Ieta andi choko chishkulti kankila nakuan Renak taka am tohwar kuita ahman O kambie eshka nakakua Eshka speitzien asociados ut asociados el hujo chiko operativas Ni choke shishke vale chol rabinkil shkiabshkush fede kubera nakuan Chiruli sakew kain nakabancho shi chiruli gonan nakikeke Nakabancho shi akwi chiruli akwa dios Lekamatan nashkeha an Renak nako kwan buchikun kamokak Salekia, kwal humpat na nume di loklahonal, aban, nakoksiji, anjali kachkon, malak nako okenji anjali kachkon, salekia, kwa shkos bali hongkong chi kaush, shkos bali hongkong chi nale, aban di na akmang kakwi naktakataw tsakal ruho, kanak na oksimang, nabalpay li kopeta li nakakaush la, ta okeng rin naktakataw ru chichabi, Ni nalip akli na kabano. Aban, ink anakak na takanak kyal kakwi ko ay talil. Ink anakak na kyal takanak ko atinak kyal ko serak ik. Malak kyal takakaus na na kyal risintiligonan na kabana rin sa lipog na si bale silal makuha kaan. Ni nakakaan shten angkili shta ush likomon linarak el kyubek. Ni nakakaan shten angkili shmikisinkil. Lishkaush li hunhun chi cooperativas lishkaushe biblina ke holomin reli molam hunhun li cooperativas li kwanjiru li molam fede kovera hukanak nako ukenza leikien hukanak nako ukulak rakhlal kutan reken ishte maga ho akyo kochar chishkulti kankil cheru rubelah ebli kutan nakshenu mechak malak cheru li lorlak kutan haina nakkwan kianchar kachkol nakakel kakre tentobi takasik Ispeil chanru nak sa komonil yo kochis mikisinkil yung hukchik angel nak si kahunilo akwi takapakoli iyak to takong mayak likin liralal utingka takakanap sa shpen hun malakwi bakwi blikomon inka takakanap kakwi sa shpene ebli kyokep shkebas chochis koro mikilipa kooperatiwa ten to pan kilak chanru nak to keng Kilak changro na to zakong, che kahunilo, renak, we, champin lid, rusila li angel, li ta elk, li ta kataw, che kahunilo, naru na ko uken, che kahunilo, naru na kakyala rusila li, ak angel haan, champin shel,
apan ku ingka usta el aran na chalbay ti chakilal kaut sash kawanak mareka ku sash ben li choke psicholomin na shik ir utli chaali cooperativa de asociados uta asociadas chanchanta ku ingka shoken apan kuan na aran na chal li kihok li mahekwan li tochok ipchi atin ut inkan afman kaan talihungho si kooperatiyo. Kajalak ikat ee si komon penag lao yo kochis kebalik as chinapal. Aban po tahol tiko kuchik charuhong sutakan akwan inkare takahunta etikip rikin halan chik molam, rikin halan chik chut, rikin halan chik kooperatiyo. Lik takasik ban haan nakrahlal yoko chishk ashpali parkwan shkabanu li parkwan shkataw chiru li kutan shnumechak chiru li po shnumechak chiru li chiap shnumechak malak chiru li chiap li akhe numechak tento yoko chiri panak inka ho shkabanu chak chiru eba kutan malak chiru li chiap akhe numechak nishpanu kili hong hong chik anghe tento yoko chia kobresin tento yoko chitang lik angel apan tento yo kakui chichabilok ispanun kin uta anrah lita asikui likachkol lita asikui likakawish lebal inka taakoy bani na kuang li hachokin inka taakoy bani na kuang li komon te kanas eskitok be na kuang li komon te luk che kahuniloban takachiloke renak yo kochis sikbal li kahayalyom rena yo kochis sikbal ni parkwan shkahayali chak kubelak mare churu di lok lak chiap hai yogan ni shkakumon ni shkanakakwa shkaspecin ni khutika kuchi kunsu charu na churu kulak sa leitian klikin di shiteng maga ut sa shkakik na kwa kuchi shpancho shinukil charu di honan shikete re rakin kich dia shkush fede kubelak